jam. Kati byonna bitadde ebibadde bikusibye omubaka akugamba guno bubaka bulokoka akaseera kokatuuse eyakuyita okowola tandika emirimo gye awali nnaku.